0: Kakanya
1: Kibida nchi ya mwase dharumura na ngabala mwakuzi Emmanuel Ole Kisimu
0: Chanebo nanu pike ile lio neki esa itakweni
2: Kima ginye siyasa olo shole Kenya
1: Mishiru karamase
0: Yes
1: Migiara maendeleo Kutuwati yola rikoku Migiara laraja Migiara sukulu
0: Migiara osho kika karambe nyebe kajai
2: Imagine
3: En kakanya
2: Bere magia
3: En kakanya imagina
1: Kasepa itu mtaraki 24 nebo kameme tengo tena jene Pang TV na ishipa kinomba kumo uleng na atiato K24 nebo okameme TV kelele uleng riskan na duwe device no suiku nyoto hii tipe kake on decoder ino araki digital TV nitumiki ashomo menu ashu settings tegelo installation e channels ashu channel search nitumiki tatalunga ni atipeka auto scan ashu auto tuning Nia nyume scan ni complete program ni save na do channels moji. Tini tu K24 tenebo kameme na ishipa kunu kipindi nipo woken e K24 tenebo kameme TV.
4: Enka Kenya, MYN FM. Ip na bo opo inti na abisha na kiborentu lele.
5: Olchoro.
4: Rotian.
5: Kipangas.
4: Enkarengiro.
5: Naikara.
4: Enkipai.
5: Nkareta.
4: Maralal.
5: Laikipia.
4: Nekitabaitie enchoja mwenye.
5: Eini ningi rengire sini na rikito tolo sulema.
4: Sulema.
5: MYN FM. Ip na bo opo inti na abisha na ewangan olosho.
4: Enka Kenya, MYN FM.
6: Namit egirai tiaru nga Kenya MYN FM
7: Namit egirai
1: Ndugu yangu kito ni mwone na ba
0: Yes
1: Do speak up in le bunge uto limuwa ba ya long weekend
0: Ndiyo
1: Moses Masika Wetangula
0: Ehe
1: Ening
0: Yes
1: We Dekwe te jogi Enta waltando kiti nkumoku Mdo kita nyamaliyo
0: Yes
1: Hmm
0: Kama hado hii, kama wanyawe tangu le graduwe limuena rugi, kagira wanya limuena ya nika proud. Yani kagira duwe limuena ndoke na gara ninyo
1: ashema kinole. Malana kejuwe kentu kuna gara ashema kinu. Tana kejuwe kentu
0: kuna. Tana andala yoko. Kure yoko. Na kakaore na kadumu kenyo gilor bungei la yoko.
1: Yes.
0: Na ishompala romun.
1: Nila isholtu kuna
0: na yoko. Nila ingeri ngara na yoko.
1: Na orakasi na hali
0: umma. No. Tile uyushibu ya merena napala.
1: Imagine.
0: Baini nga koldo nga ni beji nga kisi rola ki yungwa nila ki ile. Kiji kasi ya gira inyamu. Tile lupunge yake. Ate neme ni nyomere ta direct.
1: Kai sado ki mkope kwa mwana nga emere nga kia tona seni kiti.
0: Simple.
1: Amba kia hati vitongo poken.
0: Simple. Penyo raka koldo nga nakajo. Uro larikundi. No larikundi sida ineme lasi mapuli nyi. Neme lasi mapuli lengarike kena.
1: Yes.
0: Neme lasi mapaa. Ulangaji fulani ya ulangaji sapo kwa tentorma saita ena mfano number two pia tashakalu nga naka anjitu kini nado ltajo yu ni wongu ama kama ina kanga imiranyama lina
1: meza
0: pakanya ripero na waldo kati jiru sidai kuluwa nangara kiena yana yu ni ukora kabisa ama kanya na peta yuluru o itobera haki pia sinasiai niru gini ya giru ako kaya rai ndu na isho richini ya maji narugi deji corruption dugu yangu na narugi miini ya ntatini tolo shole kenyi Ini kita mengenal dengan lagi dengan dunia rasional yang jemputan baiki, ibu ngaki, dengan anak itu akan leserkan di tomun, dan cara kita rasional itu kerja. Ayah bungrol dengan ini sitari.
1: Yes.
0: Orang merah baiki mikir rukuli, orang kaya lom mikir, dia lom ina rugi merah baiki, buri merah urin ini sih jopeng.
1: Ayah kita. Mengajar bungi.
0: Yes.
1: Itu apa angkatan hari apa angkatan? Angkatan berukur. Mereka beji kini tuh corruption.
0: Yes.
1: Niji tanga sangu naja step aside.
0: Yes.
1: Merasa nyo.
0: Uchunguzi.
1: Uchunguzi.
0: Tanga sabu gangai yetu office. Merasa kama seruri kesi linomiti yongo bisi.
1: Yes.
0: Na niji adifa beju.
1: Amu nakata kitu mia walata.
0: Tio.
1: Nakata kitu mia sabata. Na deju neji oke. Ame abaikeni. So tell us.
0: Yes.
1: Papa lenye.
0: Angai di irau irau yangu bera yuo alor malimuni. Yuo la juu na har malimuni maruli yake. Irmali muni na risi na guarantee orodha ni ajugetu mesi.
1: Of course.
0: Amu. Urobe ni kuni na kesho je. Enkatapa na idepa.
1: Nidilanka suma.
0: Nea reintika.
1: Nea la TSC number.
0: Yes. Nigeri yangata doka ya nesu jina nambi TSC. Niyako medema yore saai. Kiri yore malimu yore lalina 45. Nedema pa sukulu mayolo 2010.
1: Njintoru wa mala.
0: Itugeri yore tanangata. Kakitira kai ngayu ni na idepa ngole.
1: Nidepa no
0: desi. Nidepa kia noto yampalai permanent and pensionable. Kisa na mana. Kia rolai. Pakanyone niyako lai nesu jiru rogu nijone. Eme shida ina. Duga kuhusu siya yora malimuni.
1: Siya yora malimuni.
0: Mwema kaina siya yora malimuni. Lela yora malimuni yoji David Kipino Ngalo.
1: Orole Ngalo. Te duka moja.
0: Otia na alo esuswa.
1: Yes.
0: Neji. Oldungani yele la oro wabithiru yengesume nyanare ndorora. Oilja nisume.
1: Tendo anato alja nisume.
0: Yes. Mabakara na yesuma chini ya muti. Nejiga kore sai ya mormalimu by profession.
1: Yes.
0: Irejo kishoka ngolento naji world recognition.
1: World recognition.
0: Itambua dunia.
1: Tangkom na lolanga. Sao sao.
0: Tangkara ki eh. Igerombu hui tikitam.
1: Yes.
0: Tolari le 2026 akopenye. Niyo la jiru yeshunye 2026.
1: Bere shata doro mwenye amula wa kaji la wetindi igiri. Amara olangalu.
0: Gerombu hui 20.
1: Nede yogi, nede grasi iso mishu ina rechara
0: mwana. Negra ka iso mishu nagarra, sezi yage sukul, negra iso mishu.
1: 20!
0: Amade hele malimu.
1: We genius.
0: Kabadi ji, na yiki gero dina nabuku hivi ya, na iso maga titles, na nabuku ya mugiji ni wei.
1: Yes. Amolo mandalo, amolonga ningeni. Yiki
0: kwanzi mbuku na yigero na ji, amu gero mbuku yiku mokolengi, ji mbuku na ji the horizon beyond the savannah.
1: The horizon beyond the savannah.
0: Neji yangai the Maasai watch. The heart of Kenya, the valley of shared survival. Nejo, yes, it is possible. From nothing, no more. You know, igerombu hii na agata kuhusu topics po. Merame ndogi na bodu igeriru, ndogi ntofauti, ntofauti. In fact, lo ndonga nalijo kolo, kishi ya bishori, merame lodo hengambu nenye a publishing. Amu, lo ndonga nadigi yu.
1: Nje
0: anara mera na sina ji eriyo mbuyi
1: engari yanu sabako le ngore lo mwalimu lo langalo
0: yes
1: kijoge pongezi
0: pongezi sana mwalimu David Ngalo umefanya kazi mzuri mbugu itikita mendipa igero
1: baka nitambua aitambua dunia sew sew
0: yes neji we ne lo ngani igerisho na ore kitambua ingere mbugu lazima pia ndoko na ji coordination e akili wenka lamu ni ingerisho ni yolo dosia inoswe ito bragi na rogi ni ingerisho
1: yes
0: nasima vera very creative
1: ni visualize
0: ya mendo kuna harini ingerisho suku ulda nji composition
1: ya composition
0: composi
1: composition
0: na akadamu amu 40 minutes 40 minutes za ingeri composition na shu indisha
1: ingerisho
0: aure na composition na yangine angardasi ni uni na yibonga ni meritogi online yobagi geroki
1: yes
0: neji the day I will never forget
1: ya mkolong na marigi nondarasi
0: neji ingero ingero composition
1: nalimu
0: yon kolong ni mili yani nosu no olong
1: yes
0: yola yonye grej ay test tine ay grej test eni
1: akili no
0: akili ni anayinde maito bide ntoki ti akili ambiki irake yon ingere ntoki lasi mabese ba nda yake yemo
1: tenempelo
0: amane ni kijogi ni adrib to Nairobi ni ruara yiroro Nairobi kaike yu ningere composition kusu Nairobi so lasi mabiyara nda munut nengasa damu ajwa kanya iji Nairobi kaya yitu Nairobi ningere nena tukitim ni jyo ni kinyororo sasa monare wanka kenya ero ni ro uli torugugu
1: meware nja ni oldo ngani
0: ne jyo ero na kama na ngoile helio kama nea nanyugi
1: isha darewa lekay
0: ne jyo na jyo warakak
1: na jyo ngam
0: ya mula sama nabi ingeri pipi ya ni pipi madu ide rempesha na ura lukan le mario leng ne nyangkala muamut
1: ne isinya lekan ni
0: arna kira adamu doki naju
1: wale napa jang papang
0: jabe profab
1: amuji nawar malimu lemer masai neka jura bako loto kena duo sinja tonda munu renye
0: yes
1: nake juka isangu pekin kap sangkere wolo masai
0: yes
1: tonyo ne juki ni yuk ingero insha
0: yes
1: ingero composition about your favorite cow
0: Enketengi nune nyo.
1: Enketengi nune nyo.
0: Yes, ba.
1: Enketengi nune kaja. Amukiri zone
0: na. Amukiri zone na. Narungi yuro ngera na masa.
1: Yes.
0: Libi kuduwa lona nga nyo.
1: Eka kaya.
0: Nengasa damu kwa nzangishu nyo.
1: Nengasa niju orengire na nyore tapoga. Na ndotua.
0: Nendibua.
1: Asho mongo.
0: Oh yeah. Yeah.
1: Duga yangu.
0: Yeah.
1: Ake bilika jamai.
0: Aikiru kusu sorua.
1: Na hii lefty. Yeah. Oremba andai kiri tiki suma yuwa ba dongolo nyaja.
0: Yeah.
1: Mela ona dibia mkutoke toki
0: yes
1: maybe ya peke nkarni nga yoke siriti mwaleka nipu harumoto nyi nana kalasho
0: ooo ha creative bea rapo ngoni ya natoki na jito
1: eji maeru ya sumu
0: yes
1: eji melo na sugu ula laba mehine sugu nye
0: eji ya pasi kake tushini nyanga yoni nabu
1: ee
0: naishi ndarama limuni akili
1: ehe
0: yes
1: akili
0: yes
1: ehe
0: eji ya kake engera composition about my father
1: my father
0: yes yani kuhusu
1: mbaba ilinu ehe
0: neji kibu yungurana yoni kiri nobo ngin neji wale kai la ooo shakara shi agar rumome dapat darasa
1: kenya minyamal
0: ii na yangar kena neji kibu yungurana ahe iya kenya nyoko
1: ya
0: neji wakini yanka yoni ele oyola wiki yolo rumali muni loje ngay nyobe shamai kopi esia yole kai nyobe homo abur yambala yole kai
1: ambala yole kai eger ana ageni no
0: nejo yutuwe kopi
1: ehe
0: Nai bahagian juga banyak nyanyi kan tadi dulu ni juru tu.
1: Eh,
0: amar apa yang nak buat lagi makan? Amar apa apa yang lainnya?
1: Apa
0: apa? Amar apa inan?
1: Eh,
0: anak aye.
1: Orang sahaja pakai keram.
7: Isaya 41:10. Basi usiogope. Mimi nipo pamoja nawe. usifadhaike. Mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
8: Kupata Isaya 41 verses 10 kama Skiza Tune yako, piga *860*380#.

0: En Kagenya, en Mayen FM. En Kagenya, en Mayen FM.
1: Kabisa tiyatu en Kagenya, en Mayen FM, el degani. Taake tikita mongoro pe baya so ngwan enka kenya kibuitara na nupike ilelio na show saita kweni tiatu enka kenya maa yenefem erisha tani kijo ene tasiri tosho na simu te 0702393917 ashu 0732992321 ashu ngiru likilikweti nkutu iyo whatsapp ashu sms to number 0785929283 na isumu tiatu enka kenya maa yen enka kenya maa yenefem
2: pela kwen
1: wei
2: Tuba.
1: Ipo oleng.
2: Edame robi.
1: Number one.
2: Eh.
1: Irosho ada ngo long dugu yangu mamuska mpanai pango nala alua roso itu.
2: Ilira engoru engoru jua.
1: Iya yeah, mwara mwara yu kenkija.
2: Eh. Sibes ni ngobo mede nyamali.
1: Eh.
2: Randa raga robi dana uwari ya jua.
1: Eh.
2: Ayo juga dasa jele laga kita yulia ka jele lagi rugu
1: aja. Kero dalili.
2: Eh. Rokol ni jena wala mera seriana.
1: Eh.
2: Tegar mari bawa la kauma.
1: Dio.
2: Kalau berisik bawa kita long around, teman nak kenyer kita mesti semua le berisik.
1: Mhm.
2: Allah war kita ini.
1: Mhm.
2: Untuk ye ini bawa nalar rasero.
1: Yes.
2: Bawa lama sana rojir megoli ke betul tu bulu ni bawa kita konati.
1: Mhm.
2: Kalau mana bawa kita masih ya rumah lima ni masih ya mana bolong alis di school.
1: Dio.
2: Angkara mana bawa kenyer kita so abu tu bulu ni ada guru bawa kita raseria mana.
1: Asyole. Enka kenya maa iya nefem
3: Halo
1: Halo
3: Ike
1: Wee
3: Ule nenga kenya
1: Supo oling
3: Awa ngrara nga maa Joshua re Kajiado
1: Joshua eti Kajiado
3: Eee
1: Kai nebu iti te Kajiado
3: Adi town
1: Town e Kajiado
3: Eee
1: Kabisa kakwe ngila jukimi ya tasiri ya nata na kenya
3: Nyawa ya sabuku ya nao
1: Enyo sabuku
3: Sonyo wabi wabi
1: Eee poleni
3: Nyari yang kisah lagi, ini domennya ada sedang yang jangkanya nasi.
1: Iya.
3: Iya, ke jalan Robi.
1: Number one.
3: Iya.
1: Migi ada nyamali kabisa.
3: Ya, kita ada sedang kalau.
1: Iya.
3: Karena ya, ada sedang na, yang namun juga kajian.
1: Mm-hmm.
3: Kalau yang gulung kau,
1: mm-hmm.
3: Kauan kira yang kau, kena juga nak, saya sedang.
1: Asyur link Joshua.
4: Online ni nguni, iyo nitu miangkariyano erewa rongarin, alagi maintenance rongarin, iyo usini yolo erewa...

0: Jennifer?
1: Erangamwa.
2: Jennifer ndama.
0: Karibu.
2: Ashe.
0: Ehe.
2: Ndinga wini pagro mwana ndama sidai.
0: Ashe.
2: Ndama loko ngona royo.
0: Ehe.
2: Ndale una emera.
1: Mhm.
2: Ode na badilia na myaji.
1: Ee.
2: Osiri yanira ngwa giri nani?
1: Ehe.
2: Osiri giri asiri osarai?
1: Ee.
2: Naja na Maria mari. Naja raya la sera, sera ya ma. Naru dara ngwa.
0: Paira nya bolo riyo rogiyo Jennifer.
2: Oya ngaya, yotai.
0: Ba kawo sa da ngi bokara mari. Obe wenye mama dibo, erogiyo. Kau saya yang kibong rara. Video. Kau saya jenis yang kibong.
1: Ikut dua ni.
0: Aldo lom menjadi melaju kali bulan mana?
1: Imagine.
0: Nih tunggu dalam tasari pokok dia punya rogi yok.
1: Yes.
0: Ajo nasenan.
1: Kabisa. Baik.
2: Alaki.
0: Woi nengko.
2: Subabi.
0: Subabi.
2: Ira rogi siapa?
1: Rangamu. Ibu oleng.
3: Moro di buat rasa ramai yang nesem di buru yang nyamaran dah gua.
1: Karibu.
3: Tapi di mata.
1: Kini mau yuk.
3: Oh mau mana semua? Amai rasa nyesal dia mungkin mau nyawa lah saja jadi ni siapa?
1: Iki mayana.
3: Iki mayana si orang orang nyamaran dah gua ni kencur dia yang kaya nasi.
1: Asi.
3: Tapi lah nama dia ibu lo semua. Ormasi bawil lah maranda gua kira aja, nanti maraja ya gua enggak nyeri bel kasina merah nadi dama. Ini nama nadi nadi dari nadi donjo maraga maya lasi, mungkin sih baru nolong di dolodin lah maya nese jangkauan.
1: Ah si Jo.
4: Halo alasi.
0: Yes.
4: Suba.
0: Suba.
4: Anu di bawah lah maranda gua.
0: Karibu di bawah.
4: Ayo rayu. Udratia. Lusi
0: Laliki.
4: Nanziwane. Onge awo kin osa jiloni.
0: Ashe oleng.
4: Ade mara bojanga isu.
0: Ashe.
4: Tawa nala shele njireng.
0: Ashe oleng mama dibu.
4: Ade mara kwa maro nyona adwa. Mejanga ina roye sika neme sugasa ya.
0: Thank you.

0: Lango inyange le lor munyei Dianga rina dung or burgel Nana buele gerure lor ngaruny Oro sanda loy de bedeva Oyo genyama lo loye Tengo zwagi ndoto ni longoyi Loragi do lor oral jangal Gele ngongirme wadi wara Ngana samu ye me abangori Biyama nyata mu yeredel Na agidi nduro di lemengu Ala sanga nyala ngana nyoye Waiza lemengu gidu ngari Anuga nyama ya ni lor biron Ango nari gido gedogi Chole njoyo nyogyar ngaru Sele ya
1: Kabisa sana jadi mbara kuna saigira kabu Na hado kwa ya show lendo yol Tasa doi papa ayu le sobiano na uko Nata ya bagadi yu sasre na imbalega ni ora tumununi
2: Wele,
1: kabisa. Kwa hivyo ni mwudi?
2: Oramati.
1: Oramati. Kwa hivyo la nini mwudi?
2: Mm-hmm.
1: Ya ula rungani kwa hivyo?
2: Hengudi oramati.
1: Hengudi oramati. La rungani doi mkosoi?
2: Jire jayi ya mwudu.
1: Hmm.
2: Ayrara sakantai. Mudili na ye mkimaliza mnirudishi.
1: Yes, nijia.
2: Na yegi shuku na yue rasa.
1: Kwa hivyo na kwa hivyo yese danamu.
2: Mm-hmm.
1: Mwudu na nyanki bogoni.
2: Kabisa.
1: Hmm. Kwa hivyo yungi bogoni wele?
2: Awe, sawa, sawa.
1: Awe, meru ningisho.
2: Wale bie ngamu?
1: Yes.
2: Yatala dosu kwa niliyo?
1: Hmm. Yatala dole kaja?
2: Liyo.
1: Na dole liyo.
2: Hmm.
1: Nya wanda sikuwa yula rungani?
2: Kabisa.
1: Maro, sinyo?
3: You have received a reverse.
1: Niko shingi bogoni sawa, sawa, mpaka yes. Nikaja?
2: Yes. Ningisho.
1: Mpaka ningisho yu?
2: Mm-hmm.
1: Nya wanda sikuwa rungani wala ini mwani? Nda sikuwa uling, uling, uling, uling. Nanda sikuwa yu nikiyo?
2: Yes.
1: Hmm. Nanda sikuwa mera mikiyo?
2: Ah.
1: Nya wanda sikuwa mikiyo na niko hende mo
2: Mm. Bijo meure kiyo bijo ngwiro.
1: Mhm.
2: Ego shiyo hiyo.
1: Ngo ndemu. Mm.
2: Sawa sawa.
1: Tena ngasa dura sailisa na smuch. Awo yote.
2: Miohido. Ore nebu.
1: Ya, aji. Wapi?
2: Ndada
1: ndada la ranya ulungana. Ne atakanye. Egira de balungana lenye zorok.
2: Mhm.
1: Mhm.
2: Ndiye de balungana la rok.
1: Gari bar mokoso ni linyi.
2: Ah, enjo yo.
1: Enjo yo mata bra yo nyo.
2: Ndai.
1: Ni njo ndai refresh.
2: Yes.
1: Mhm. Kido rualcha.
2: Arduacha fubon.
1: Arduacha Ni do ru mako?
2: Mako sa.
1: Mako sa. Yes. Na gonjo yo da hayi ja yo.
2: Yes. Ngo. Tosho.
1: Tosho.
2: Jenga nyit. Toru mako sa.
1: Yes.
2: Kai de barodu.
1: Njo alda. Njo loip.
2: Tabo ni yo loip.
1: Ami ki ara ba yaga ja.
2: Eh mer. Ai ga dorop.
1: Ki ara ba ga dorop.
2: Ora i de bara sana bo kit.
1: Yes.
2: Ni shigo giye.
1: Mm.
2: Ni jo giye.
1: Awara amra ja yao. Tama sa awu kan sa bo. Ide itaro, tia inebu.
2: Mahiyoldi ndiri nyi.
1: Ayor na kaji ado.
2: Ndaro.
1: Ndara samburu.
2: Ndiri nyi samburu wuni diwe kaji ado.
1: Sawa, tono mkita.
4: Toto na itabira ki.
5: Mungu baba nataka nchokorani, Mungu baba naitua. Nga ya inegi asmarwe, menginta ya marabagu ya kinta marabali girarna.
6: Engudi, oramati.
1: Ileji na.
2: Ene samburu.
1: Ene samburu. Aya, mabala ekipia.
5: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitua Nga ya inegi asmarwe Menginta ya marabagu ya kinta marabali girarna
6: Engudi oramati
2: Enela ikipia
1: Aya mawe barungu
5: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitua Nga ya inegi asmarwe Menginta ya marabagu ya kinta marabali girarna
6: Engudi oramati
1: Mabenaruk.
4: Yes. Toto na
5: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitua Nga ya inegi asmarwe Menginta ya marabagu ya kinta marabali girarna
6: Engudi oramati
1: Kejodo
4: Toto na itabiragi
5: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitua Nga ya inegi asmarwe Menginta ya marabagu ya kinta marabali girarna
6: Engudi oramati
1: Maidi beransaniyo Mera nga lekingwa.
2: Ah.
1: Mm.
4: Toto na itabiragi
5: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitua Nga ya inegi asmarwe Menginta ya marabagu ya kinta marabali girarna
6: Engudi oramati
7: Ini ningo engine shinino emma yanefema Te Media Max Waves

0: Kabisa kajari mbara unasai saa saba na mbara ilegani ora kita mwala ini mwani
1: Kabisa
0: Ijonari ya karibu ayatoki angkati chana sina juling Kita rari ya ngolongi juma ene Nikadi ajonantun
1: Ormaida
0: Yes
2: Intun Ormaida
0: Nari chana kajari mwala ini mwani
2: Intun Ormaida
0: Kabisa
3: Ormaida
0: Kajari lajari ya rangko bintun mwali
1: Kabisa
0: Yeah
1: Yes
0: Kwasa Kanyo duwa rate Kamu mau idan apa kan? Dua ada mata tu, mata nama itu dua ada. Ni lepas dua ramu tu.
1: Pokin.
0: Dua nak je. Yeah, songa tu pendan ni, songa tu pendan ni.
1: Yes. Songa
0: Yeah, songa tu pendan ni.
1: Kabisa.
0: Kakak mau bit.
1: Nada aku pendan ni dini. Mike dengar
0: apa? Yeah. Amak aja mereka aja songa tu pendan ni.
1: Kira-kira sih usul.
0: Kira usul. Jangan nak kita beri akitil.
1: Oh, kau ingat?
0: Nah, kita songa tu pendan ni. Obey.
1: Angkai itu.
0: Yes. Amana ni do ishinal tu ni saya kawai dah itu alur tu ni.
1: Meni ni.
0: Ramadhan dua kali bu silingi
1: salasini haranya sini.
0: Yes.
1: Donggulu itu.
0: Bisa bu ye 50, leh ni 80.
1: 80.
0: Bu ye 80. Semua meja meja tak ilikua. Nah, najin dengar ni dah sih bu miju.
1: Yes.
0: Uta du.
1: Aku nak cuci.
0: Uta fanya.
1: Akunda.
0: Akunda. Hey.
1: Eh.
0: Nah, orang sini nana antru do sini ni sih jo.
1: Dunor maida.
0: Yes.
1: Yes.
0: Dulu kan rumah dasar ni na. Mungkin apa benda? Jangan aku mau. Nah, rebe ni memang siapa?
1: Kawaida.
0: Emel lagi ni as. Memang siapa? Kita orang sini dengan orang singsi lah mata tu. Berapa bayar mal ni jom? Entah tu bayar berapa bayar angkara ke jam?
1: Jam.
0: Tu pintu ke apa?
1: Yes. Nah, kanyo.
0: Yes.
1: Yang guys kau di najis.
0: Yeah, yang guys kau di najis. Yes. No, siapa buat sugi?
1: Yes.
0: Najis musyaga.
1: Mshiagari
0: sasa hiyo jam sasa tunafika town sasa ni bwana ni belele ya gari
1: ni
0: dalare ya gari double price ndengare ndasho ndalabe ni meno shake ndo kenda bauni
1: hey leo
0: ntun
1: ormaida
0: nyamara nyako mel shor maida
1: lemera
0: ntun amora adi tiabiri ya nazor nukawur lobe nyangari nyangore nyana tumia ra asori shuri kijishure ntun nyangore nintumia Olosek, nindumi ya gaja amiri shure.
1: Yes.
0: Asori shure. Nindumi ya dai losek.
1: Yes.
0: Na olone.
1: Linotoko.
0: Linotoko. Siyero kastomai. Hado walanga mama na buna gira yiru.
1: Yes.
0: Tene wene jeshino luthuli. Wene luthuli. Tishayu simu yi.
1: Yes.
0: Tishayu na ijo rara elondi fini.
1: Laptop.
0: Electronics.
1: Any electronics.
0: Ya rambe jana.
1: Kweli.
0: Hado walanga mama na buna gira yiru. Hekina kau. Najia amefanywa ile kitu.
1: Ayush ningejua.
0: Eta yetu?
1: Ayetu.
0: Nara ngerangla ni wonji.
1: Eh?
0: Nara ngundu nera asage.
1: Nemira
0: ni simu ne jalabul entoy. Ne simu ngere de miraka ki.
1: Yani nyamu ye simu? Ni jabaya?
0: Yes.
1: Me simu.
0: Nasema lokani awa?
1: Yes.
0: Na yara ra simu ya oltifi na adu are. Eh mira ile basic dai.
1: Yes.
0: Ni jala ile he gonji. Na shele pam dogo mdogo.
1: Lipa mdogo mdogo.
0: Ni ndo mira kai.
1: Ne wale kai. Ni jala ngora. Ni shele supermarket na me supermarket nye family bank. Na advertise family bank.
2: Maya yan FM.
4: Maya FM. Na bom puti na bishana. Ni ni kitu yuk na ro county tena runa.
2: Maya. Maya yan FM.
5: My NFM, if na bom point ile, esumiso yoko.

0: Kabisa na jiri mbada kuna saa hii, saa saba na mbada kandi ora rita mwanaudu.
1: Kabisa.
0: Nena sikiza tinu. Mm-hmm. Lani mwune ya kisha siya jote simu nuenga ina?
1: Iya. Niyata.
0: Tino ushina simu bitu mwugi ardumu?
1: Tololo ushina simu?
0: Mm-hmm.
1: Nime uguru?
0: Yes.
1: Aa.
0: Mm-hmm. Nime uguru? Mm-hmm. Jidi mwusirata, sungoliu.
1: Sungoliu.
0: Kurora yonyor. Mm-hmm. Ajo nasi nanu.
1: Kabisa.
0: Oradasa na humadu mwuna simu.
1: Mm-hmm.
0: Irosha
1: do.
0: Irosha do muni.
1: Yeah.
0: Rwanda, Uganda, Rwanda, Uganda, Uganda, Uganda, Uganda, Uganda,
1: Uganda, Uganda,

0: basi yani jaga kerana kita berada di kalsu kon aldekani orang kita tomono udah nak koru lusi dia nak boleh nak saya siaran dah mah
1: hehe
0: kalau jadi kita orang kita mamiat allah bahale isi 2026
1: ngolong ke juman
0: nah siaran ni baga bisa
1: yes
0: kalau sholat nak biashara biashara
1: my friend orang ngolong nadia le doga
0: oldintilua
1: orang oldintilua nadia le doga
0: oh
1: Ore rara na nginyara ya.
0: Elanga dogo na jugo sento.
1: Ata
0: kalamawe.
1: Arara na nginyara duwa rara ya.
0: Dontire.
1: Uta sweat, uta sweat.
0: Kiswa doja nginyara nje ning.
1: Yes.
0: Sana sana.
1: Ehe.
0: Nendo nemefa bintyo bedi irogwa.
1: Nginyara.
0: Minjo nginyara. Minjo nkabut.
1: Ehe. Ora minjo nkabur kwanza umeharibu.
0: Minjo sandal. Eje santa kana eje sandal.
1: Keji eh nana. Santak.
0: Santak.
1: Uh-huh.
0: Amoke era gan kemma. Ye?
1: Era en kemma.
0: Na nabo, newe mama orma sai.
1: Ehe.
0: Munye le so woni alo le so woni.
1: Mhm.
0: Na na amoke shobiro an kolong ni ro wa wenter. Ni wala jore ore ore nguluko pe o shan kolong bo sholin.
1: Nevje, newe ngiri o gidongo.
0: Ni ro wa.
1: Ye.
0: Ni ro wa ju basi. Na gala gana gadi sawa.
1: Na ora ge beji ngadu na amoke.
0: Ehe.
1: Pe ni gare ra yen kemma. Nejing engkiri wogi dongo yaruan amu.
0: Ho, na.
1: Neo gaji lagi. Sure, sure. Ilo itu.
0: Nela gaji sure so nyang gaji.
1: Iro gua lengen lah duga chief.
0: Neba sih ro yang encan nasional serangap.
1: Ehe.
0: Orang sini don tiri anginnya ribe aja ngira ada serangap.
1: Ehe.
0: Aku panggil yang kejur. Dile punya anginnya ribe aja nalo loh.
1: Rejo negeru kagenge jajo shu.
0: Ndingi nyare masibembere ne. Tego?
1: Ehe.
0: Kiyanga challenge ne weja. Sabata?
1: Ehe.
0: Kera challenge. Kage orubene Robert ningen nginyarai. Himnaga tankare ndo kudwa urina.
1: Ndo ira ure eshira. Shongore ra duwa igira ra.
0: Agore duwa no long duo, no long duo sinye e ajali.
1: Ehe.
0: Na idorna ajali nginyarai yole.
1: Yes.
0: Ambe nga e nga rage.
1: Ini ya nga. Yo la jo ra wal jebet shorgre shada kulua ni nyele kimbonga ngara ye bonga ke pengi nyara ningi mbonga ke kimbong ninyo ene murwai ye ingi nyara na ora ye ne yo la jo ra ke pengi mbonga ne murwai ye yo la jo ge ra ushi el dasadi lage nyora isho bura ingi nyara ne gra bwa ke uko mashinani ne abar karash ko na mar karash ya ko safi Ya bagi dina ini besar yang dongana lianyet.
0: Ayat.
1: Orang dongana lianyet lah. Nah orang yang bagi
0: mengalas dah ini.
1: Yes. Orang yang bagi mengalai murai enginyerai. Nah arka rahsia lah. Bayinya yang kodo.
0: Yeah. Agak saya jaga rahsia bayinya yang kodo.
1: Nih intro ini belok punya. Yeah.
0: Nih kalang nih dia. Nih kepoira.
1: Orang yang bayinya yang kodo. Yeah.
0: Nela berangkat rasion gomum.
1: Nih kita berangkat rasion gomum.
0: Dia alam lagi le.
1: Eh.
0: Orang urut duduk ni ada berangkat.
1: Eh.
0: Lo itu allah le urut duduk mukur berangkat. Lo itu allah angkalan ni kalau dua yang kiri allah nabo.
1: Yes.
0: Eh yang kiri talang efek yang kiri sana jaga jadi nabi tuh. Adum. As. Eh senyum. No show le berangkat. Dia urut juga. Kita hari ini kita lele agak berangkat show le. Agaji orgeni yangu jodi geiri wa na nasuda ngadisha nasuda kweta kama doko de ya wulu kuto
1: kweta
0: ni wamu na wulu kuto ni ya wulu kuto kuto sondelele olenga le dua geiri
1: kweta wama usoda
0: ole dia geiri ni kaja
1: ni iti
0: alala kala kwa asikelengo ilonga na dua
1: kwa yes oru shi tonga ulele tena kwa ormasai na oragebe wu sherehe digi kumbuki lava lota wulu kuto gite Na ga dumnyo ko dudu ko daana de ne ni shori olongani obokwera
0: Walaldani amsi do loldani
1: kwera
0: mambo loldu loldani
1: Topo naisoda
0: wa mngeji nyol du loldani mera mambo mambo
1: ehe
0: la bani ngede la ta asiji mera na shida dumu du gudu sir sir no shori gudu as pagalo to ko leni lo to gena